0: alih.
1: Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat ke atas segala cahaya, pembuka segala rahsia, penawar segala penyakit, anak kunci segala kesulitan, penghulu kami Nabi pilihan, dan segala keluarga kesucian dan para sahabat pilihan, berbilang-bilang nikmat Allah dan kelebihannya.

0: Siapa lagi telefon aku ni? Indah tahu orang dari Bengkeli. Sekarang tak aku menjawab eh. Adin, bari ingat wati juga eh. Cuba aku kesiring dulu. Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Tuan Haji.
0: Siapa kan Nek?
1: Aku Nek, Haji Samad.
0: Adi, Haji Samad. Apa tu ya, orang Haji?
1: Kami ingati Tuan Haji, pasal barang yang tadi udara tu.
0: Oh, atuh.
1: Kita jangan lupa bawa ke masjid sekarang ah.
0: Bah, insyaAllah malam sekarang aku ke sana membawa.
1: Bah, Assalamualaikum.
2: Jangan sesekali menggunakan telefon bimbit Auda semasa Auda memandu.
3: Eh, bang eh, hati-hati tu. Kereta keluar simpang ah, eh.
4: Anaklah, eh, kurang aneh. Keluar dah dia melihat-lihat.
3: Bang, apa-apa udah hatiku. Kur semangat.
4: Oi, alhamdulillah. Baik jo selamat.
2: Untuk keselamatan, memandulah mengikut peraturan lalu lintas.

0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Audio pendengar yang dirahmati Allah, kita bersama lagi menerusi rancangan Tafsir Al-Quran. Dan insyaAllah untuk keluarannya pada kali ini kita akan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari surah Ad-Dukhan bermula ayat pertama. Bersama dengan Yang Mulia Ustaz Ahmad Zulwakar bin Haji Suhaili dan pembaca Tafsir Al-Quran oleh Yang Mulia Ustaz Pengiran Hafizul Hanif, Pengiran Haji Muhammad Hatta. Rancangan merupakan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam. Kita dengarkan dan ikuti bersama.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih.
1: Hamim.
2: Hamim. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui rahsianya.
1: Wal kitabil mubin.
2: Demi kitab Al-Quran yang memberi penjelasan.

0: أدراك إنا كنا منذرين.
1: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang berkat. Sesungguhnya kami ialah pemberi peringatan.
0: فيها يفرق كل أمر حكيم.
1: Pada malam itu dijelaskan tiap-tiap perkara yang mengandungi hikmah.

0: Iaitu perkara-perkara yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya, kamilah yang mengutus Rasul-Rasul.
1: Rahmatan min Rabbik, innahu huwas sami'ul alim.
0: Sebagai rahmat daripada Tuhanmu, yakni kepada manusia. Sesungguhnya, Dia maha pendengar, lagi maha mengetahui.
1: Rabb

0: Tuhan pencipta dan pentadbir langit dan bumi, serta apa yang ada di antara kedua-duanya. Itulah Tuhan kamu, jika benar kamu mempercayainya.
1: La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Tiada Tuhan yakni yang berhak disembah melainkan Dia. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah Tuhan kamu dan Tuhan bapa-bapa dan datuk nenek kamu yang dahulu kala.
1: Bal hum fi syakkin yal'abun.
0: Mereka tidak meyakini kebenaran yang dijelaskan kepada mereka. Bahkan mereka dalam keadaan ragu sambil mempermain-mainkannya.

0: Amin.
1: Maka tunggulah, yakni wahai Nabi Muhammad, pada hari ketika langit dikelubungi kabut yang tebal.
2: Yaghshan nasa hadha azabun alim.
1: Yang meliputi manusia sehingga mereka akan berkata, ini adalah azab yang pedih.

0: In.
1: Bagaimanakah mereka dapat mengambil peringatan, yakni untuk beriman, padahal telah pun datang kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Ustaz Ahmad Zulwaqar bin Haji Suhaili dan pembaca tafsir Al-Quran oleh Yang Mulia Ustaz Pengiran Hafizul Hanif Pengiran Haji Muhammad Hatta. Rancangan merupakan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Hingga kita bersama lagi di minggu yang akan datang untuk menyambung lagi bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari Surah Ad-Dukhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kau dah berlalu sebentar tadi, kita dengarkan bersama tafsir Al-Quran, rancangan terbitan Noriah Tuah, membawa kita ke pukul 4.07 minit petang di pertemuan kita Jumaat 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 11 September 2026 Masihi. Kita bersama di jam yang terakhir menerusi ruangan Salam Ihsan ini.

Rabbi adkhilni mudkhal sidqin wa akhrijni mukhraj sidqin.

0: مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.
1: Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara yang benar dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang menolong. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin.

Doa ketika ditimpa penyakit panas dan kelaparan. Al-Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang-orang terkena penyakit panas dan kelaparan, yakni kesengsaraan, hendaklah mereka itu membaca Bismillahi a'udzu billahil azim min syarri kulli 'irqin nar wa min syarri harrin nar. Maksudnya, dengan nama Allah aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dari kejahatan semua peluh yang mengalir dan dari kejahatan panasnya api.

0: hidup sihat. Kurangkan kolesterol.
1: Kolesterol yang tinggi di dalam badan akan melekat pada saluran darah dan menjadikan saluran darah sempit dan tersekat. Ianya boleh menyebabkan serangan penyakit jantung koronari. Dengan mengekalkan berat badan ideal, di samping mengurangkan berat badan yang berlebihan, akan dapat mengawal paras kolesterol dalam darah. Oleh itu, amalkan pemakanan yang seimbang. Jadi ingat, pengambilan makanan yang tinggi lemak dan tinggi kolesterol secara berlebihan dapat meningkatkan paras kolesterol. Antara makanan tinggi kolesterol yang perlu dihadkan ialah seperti telur dengan menghadkan 3 biji seminggu, belacan, udang dan udang kering, pusu, sotong, ketam, telur ikan, kerang-kerangan, daging organ iaitu hati, hati buyah, buah pinggang, otak dan jantung. Banyakkan makan makanan yang berserat seperti makan sekurang-kurangnya 2/3 hidangan buah-buahan dan sayur-sayuran sehari, pilih roti pound meal penuh atau wholemeal, biskut meal penuh dan beras merah. Makanan yang mengandungi serat larut iaitu soluble fiber boleh mengurangkan kolesterol di dalam darah auda. Serat larut boleh didapati daripada amping iaitu porridge oat. Elakkan dari menggunakan susu pekat manis tapi gunakan susu rendah lemak tanpa atau menggunakan sedikit gula, kacang kuda yang direbus, kacang merah dan kacang hijau tanpa menggunakan santan, kacang dal tanpa menggunakan santan dan minyak yang berlebihan, kacang soya seperti black beans dan bukan daripada minuman kacang soya.
0: Hidup sihat, kurangkan kolesterol.
2: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menunggu.

0: dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.
1: Baik, kita kulihat dulu kereta kuanik sebelum berjalan. Minyak enjin, okey. Tangki air, okey, dah ada kurang. Minyak brek, minyak brek, okey. Ah, tayar lagi. Cuba aku lihat. Tayar depan, okey. Tayar belakang, okey. Dapat masih digunakan. Alhamdulillah. Bah, mana tersele ni?
2: Pastikan kenderaan di sekitar selamat digunakan.
3: Bok, macam usin peletan ku tu minta.
4: Astag, usin. Kenapa mu kajangan tidak ambil juta ni? Kegunaan ketani tu, bok.
3: Indah. Ku ambil usin ni.
4: Astagfirullah, kenapa nak bertuahan ni? Dulu nak kau macam mana?
5: Nilai moral dan kemuliaan budi hilang disebabkan dadah. Ibu bapa dan keluarga menanggung derita. Tidakkah anda menyayanginya? Bersihkan diri dari dadah.
6: Salawat An-Nur. An-Nur bererti cahaya. Salawat ini jika diamalkan akan menerangkan hati. Ianya dapat menyingkap rahsia-rahsia ilmu dengan izin Allah. Salawat ini juga insya Allah boleh mengubat bisa-bisa yang ada. Selawat ini juga merupakan pembuka rezeki atau kekayaan. Bacaannya ialah

0: Alih.
1: Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat ke atas segala cahaya, pembuka segala rahsia, penawar segala penyakit, anak kunci segala kesulitan, penghulu kami Nabi pilihan, dan segala keluarga kesucian dan para sahabat pilihan, berbilang-bilang nikmat Allah dan kelebihannya.

0: 4:30 minit petang waktu negara kita Brunei Darussalam untuk selanjutnya bersama kita dengarkan rancangan Kuliah Mufti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Mufti hari ini kita dengarkan bersama tanggungjawab imam terhadap kesempurnaan ibadat yang disampaikan oleh Yang Berhormat Pendatu Sri Maharaja Datuk Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan yang diadakan di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Sri Begawan. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ceramah dengan tajuk berbunyi tanggung jawab imam terhadap kesempurnaan ibadat. Tentu saja yang dimaksudkan dengan ibadat di sini tidak lain dan tidak bukan ialah ibadat sembahyang. Sementara yang dimaksudkan dengan kesempurnaan ibadat pula ialah kesempurnaan ibadat sembahyang itu sendiri. Adapun para imam, mereka itu dipikulkan untuk menyempurnakan sembahyangnya sendiri di samping

sekaligus sembahyang orang lain, yaitu para makmum. Mengapa macam itu kita ketahui? Karena apa? Karena imam bukan saja kedudukannya paling hadapan sekali, malahan juga tarafnya adalah taraf penjamin. Ia menjamin ibadat orang lain, sembahyang orang lain. Bukan saja duduknya paling di hadapan, tapi tarafnya ialah taraf penjamin. Apa makna penjamin? Sama juga artinya penanggung. Sanggup menanggung risiko karena orang lain. Penjamin ialah orang yang sanggup menanggung dan menjaga keselamatan orang lain. Orang yang sanggup memikul beban untuk orang lain. Misalnya, kalau dalam perkara biasa, sanggup membayarkan hutang orang. Jika orang tersebut tidak mampu membayarnya, penjamin hutang. Atau orang yang menjanjikan sesuatu, seperti jaminan Allah, berarti janji Allah untuk membalas hambanya yang bertakwa dengan pahala. Jadi kedudukan dan tugas imam itu amat mencabar tetapi mulia, berat tetapi ganjarannya lumayan. Itulah imam. At-Tabrani telah meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amma qauman falyattaqillah وَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ ضَامِنٌ مَسْؤُولٌ لِمَا ضَمِنَ إِنْ أَحْسَنَ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَهُوَ عَلَيْهِ." Maksudnya lebih kurang, barang siapa menjadi imam kepada satu-satu kumpulan, maka hendaklah dia takut kepada Allah, dan hendaklah juga dia mengambil ingatan bahawa dia itu adalah penjamin. Dia itu adalah penjamin, bertanggungjawab kepada apa yang dijaminnya itu. Sekiranya dia melakukan perkara yang betul, maka baginya adalah pahala seperti pahala orang-orang, yakni para makmum yang sembahyang di belakangnya. Semua dikautnya, pahala orang lain itu semua dikautnya sama, tanpa mengurangi walau sedikit pun pahala yang didapat oleh orang-orang yang sembahyang di belakangnya itu. Walaupun pahala 100 orang di belakangnya itu datang ke dia juga sama, kalau ia betul, tetapi pahala orang yang 100 orang itu tetap tidak kurang juga. Itu kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang nyata lebih untung di sini ialah imam. Orang dapat satu, ia dapat 100. Lain lagi diperolehinya sendiri. Apa yang dah lumayan itu. Akan tetapi, hadisannya lagi, apa yang kurang daripada pahala yang didapat oleh orang-orang yang sembahyang di belakangnya, maka dialah, yakni imamlah yang akan menanggungnya. Di sini pula beratnya. Kurang pahala orang di belakang ditanggung oleh imam. Allah. Di sinilah beratnya imam. Tapi dalam pada itu diberi kabar gembira, kalau ia betul menjalankan tugasnya betul, pahala orang lain dapat kepada kada dia juga. Hebat. Kalau ikut logik biasa, orang mungkin komplain, mengapa pula imam yang diberati? Tetapi kita jangan bertengkar mengenainya. Ilmu kita cuma macam tuma saja berbanding ilmu Allah, tiada batasnya. Tidak nampakkah kita keadilan Allah dalam hadis ini tadi? Imam dikatakan penjaga.

0: Jamin. Betul. Memang berat jadi penjamin, tetapi ganjarannya lumayan. Katakan jamaah, para makmum ada 100 orang di belakang tuan. Kalau tuan betul atau berjaya memimpin mereka, menyempurnakan ibadat mereka, maka tuan akan mendapat semua sekali pahala para makmum ini. Kalau mereka itu dapat 100 ribu, tiap-tiap seorang 1000, maka tuan akan dapat 100 ribu, bukan 1000, sebagai ganjaran atau pendapatan karena menjamin menjadi imam tanpa mengurangi walau sedikit pun olehan pendapatan para makmum itu sendiri. Apa ini tidak lumayankah ini? Lumayan. Kalau 2-3 tahun saja pun tuan jadi imam, tuan sudah mampu untuk jadi billionaire. Bukan millionaire, billionaire. Kalau 10 tahun jadi imam, lagi banyak. Allah, tidak lumayankah ini? Itu yang kita faham, yang dapat kita faham dari rahsia hadis di atas. Tetapi memanglah, memang besar. Tiap-tiap yang besar, tiap-tiap yang lumayan itu memang bukan senang untuk dapat. Ini memang sudah jadi sunnah alam. Tiap-tiap yang besar, tiap-tiap yang lumayan, tiap-tiap yang hebat itu bukan senang untuk dapat. Untuk memperolehnya, kita dikehendaki sekian-sekian. Untuk jadi mewah, kena ada kerja keras. Untuk jadi orang berilmu, kena belajar rajin. Kalau tahan-tahan, mana akan dapat? Begitulah para imam, untuk jadi betul-betul kaya dengan pahala seperti yang disebut oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, maka mereka tidak boleh tidak kena terlebih dahulu menyempurnakan pimpinan mereka terhadap para jamaah. Pimpinan apa? Pimpinan sembahyang selaku imam. Imam pemimpin. Indah tunduk imam, indah makmum tunduk. Indah sujud imam, indah sujud makmum. Imam pemimpin. Oleh itu, untuk memperolehi ini semua, kita mesti ulang kaji. Mesti ulang kaji selalu ibadat sembahyang itu. Jangan kata kita sudah khatam, tidak perlu lagi mengulang kaji Al-Quran. Walaupun sudah khatam, tetapi ia mesti dibaca lagi selalu. Baru bacaan kita akan jadi baik, baru bacaan kita akan lancar. Kalau setakat khatam dan lepas itu kita berhenti, tidak membaca lagi atau jarang-jarang membacanya, maka percayalah, bacaan tidak akan bagus. Bacaan tidak akan bagus, akan anggut-anggut selalu atau kurang lancar. Itu misalannya.
1: Demikian tadi audio kita dengarkan bersama Kuliah Mufti, petikan ceramah semasa menyambut jubli emas Masjid Umar Ali Saifuddin pada hari Sabtu 28 Syakban 1429 Hijriah bersamaan 30 Ogos 2008 Masihi. Esok kita ikuti sambungan seterusnya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Audio pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah demikianlah tadi telah bersama kita ikuti rancangan Kuliah Mufti.

0: باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. Marilah kita menunaikan sembahyang sunat hajat berjemaah bagi memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk kesihatan dan kesejahteraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Penginta Sultan Haji Hasan Abdulqiyah Mu'izzuddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam. Dan kita juga memohon kesejahteraan, keselamatan dan perpaduan umat Islam serta negara-negara Islam, dan agar negara Brunei Darussalam dikurniakan dengan hujan yang membawa rahmat dan manfaat serta meredakan jerebu. Amin ya rabbal alamin.
0: Salatul hajat.

بسم الله الرحمن الرحيم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا تهان كمي، tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Engkau sahaja. Kepada-Mu jua kami bertawakal, dan Engkaulah Tuhan yang bagi singgasana yang agung. Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan hanya dengan Engkau ya Allah. Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ya Allah, jadikanlah hujan itu rahmat bukan azab, bukan kemusnahan bukan bala, bukan kehancuran bukan kebanjiran. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas bukit, kawasan berpasir, kawasan tumbuh-tumbuhan dan kawasan lembah. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan yang menyelamatkan kami daripada kepahitan, hujan yang menyegarkan dan menyuburkan, hujan yang sentiasa mendatangkan manfaat sehingga hari kiamat. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan, dan janganlah Engkau jadikan kami golongan yang berputus asa. Allahumma ya mujibah du'a sa'ilin, wahai Tuhan yang penyebab semua penyebab, wahai Tuhan yang memberi harapan pada siapa yang memohon. Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Allahumma ya muhaiminu ya hafiz, ya Qawi, ya Matin, mohon peliharakan bumi Brunei Darussalam dari segala malapetaka dan bencana. Lindungi ia dari segala bentuk fitnah dan gangguan oleh anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab, dari fenomena kemarau dan jerebu, angin kencang atau taufan, hujan lebat yang membawa banjir besar, gempa bumi dan lain-lain. Ya Allah, selisihkanlah segala bencana dari menimpa negara kami, sama ada ia berlaku di darat, di laut atau di udara, dengan berkat doa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul Tuhan kami yang bermaksud. Wahai bumi, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Allah. Kami berlindung dengan Allah dari segala kejahatan kamu wahai bumi, dari kejahatan yang ada pada kamu, dari kejahatan yang dijadikan pada kamu, dari kejahatan apa yang berjalan dan bergerak di atas kamu. Kami mohon berlindung dengan Tuhan kami dari sebarang lembaga jahat, dari ular dan kalajengking, dari jin yang diam di muka bumi, dari iblis dan para syaitan. Allahumma antas salam wa minkas salam, nas'aluka ya zal jalal والكرم أن تستجيب لنا دعوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Alhamdulillah, demikian tadi kita telah mengikuti siaran langsung sembahyang Fardu Maghrib dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, membawa kita ke pukul 6.59 minit petang di pertemuan kita pada hari ini Jumaat 30 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 11 September 2026 Masihi. Baiklah, untuk seterusnya marilah kita sama-sama membaca surah Yasin dengan niat memohon kepada Allah supaya negara

Sadaqallahu al-azim. Audah, demikian tadi bacaan surah Yasin. Semoga Allah melindungi negara Brunei Darussalam dari bala dan segala jenis penyakit. Waktu sekarang 7.15 minit malam. Untuk seterusnya kita ikuti bersama rancangan Lakastah Menghafal.

0: amala.
1: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka, yakni manusia. Siapakah antara mereka yang lebih baik amalannya?
0: Sadaqallahul Azim.
2: Lakastah menghafal.
1: Pengenalan Surah Al-Kahfi. Surah ini adalah antara lima surah yang memulakan ayat dengan Alhamdulillah, yaitu Surah Al-Fatihah, Surah Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Ia dinamakan Surah Al-Kahfi yang bererti gua, atau Ashabul Kahfi yang bererti penghuni-penghuni gua. Surah Al-Kahfi mempunyai banyak kelebihan, seperti mana yang disebut dalam hadis-hadis sahih. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, sesiapa yang hafaz 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, dia terpelihara daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim.
2: Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.
3: Baik, dan demikian tadi Audit telah mengikuti rancangan Lakasta Menghafal, sebuah rancangan terbitan Harun Haji Hidup membawa kita ke pukul 7.17 minit malam. Untuk panduan kita bersama, Azan Fardu Aisyah akan berkumandang tepat pukul 7.31 minit malam.

0: daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Teruskan bersama di Nur Islam Radio Brunei, wadah terbiah insani.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Walhamdulillah Rabbil Alamin. Audah demikian tadi seruan azan yang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya. Sementara itu waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong ialah pada pukul 4.55 minit pagi bagi daerah Tutong 4.56 minit pagi. Sementara bagi daerah Blight pula 4.58 minit pagi. Audah seketika kita renungkan bersama firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 51 tafsirnya. Katakanlah yakni wahai Nabi Muhammad, tidak sekali-kali akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan kepada Allah hendaklah orang-orang beriman bertawakal. Audah dengan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kami di Nur Islam FM tidak lupa mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu Isya.
2: Doa selepas wuduk

Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan diri.

0: Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya, yakni kerahmatannya di waktu malam, untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.
1: Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin.

0: مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.
1: Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara yang benar dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang menolong.
0: Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin.

0: الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: Daripada Mus'ab bin Sa'ad, bapakku telah menceritakan kepadaku. Katanya, kami berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, adakah kamu lemah berbuat 1000 kebaikan pada setiap hari? Lalu seorang daripada kelompok tersebut bertanya, bagaimana mengusahakan 1000 kebaikan itu? Sabda baginda, bertasbihlah 100 kali, maka 1000 kebaikan akan dicatat baginya, atau 1000 kesalahan akan dihapuskan daripadanya. Hadis riwayat Imam Muslim.

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك

العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير

Ya Allah, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berikanlah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami.

0: فيكون.
1: آمين.
0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.